0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: Teman

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi kita ngomongin soal doom spending teman Pro 2, mungkin ada yang langsung ngecek aplikasi mobile banking atau dompetnya sambil senyum-senyum sendiri ya teman Pro 2. Kalau memang godaan belanja itu memang selalu ada ya, apalagi sekarang tuh semuanya serba mudah, tinggal klik bayar lalu tinggal menunggu paketnya datang. Tapi dari obrolan kita tadi, kita juga bisa belajar satu hal, kalau memang mengelola keuangan ternyata bukan soal seberapa besar penghasilan kita, tapi bagaimana kita mengatur uang yang kita punya. Ada orang yang berpenghasilan besar tapi selalu merasa kurang, sebaliknya ada juga yang penghasilannya biasa aja tapi juga tetap bisa menabung, memenuhi kebutuhan, bahkan punya dana untuk keadaan darurat. Artinya teman Pro 2, kebebasan finansial itu seringkali lebih menentukan daripada jumlah uang yang kita miliki. Dan kabar baiknya, kemampuan mengelola keuangan itu adalah keterampilan yang bisa kita pelajari, tidak harus menunggu nanti ketika sudah mapan, justru semakin cepat kita belajar, semakin besar juga manfaatnya di masa depan.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal istilah literasi keuangan. Kalau mendengar istilah ini, mungkin sebagian orang langsung membayangkan soal investasi, saham, atau mungkin istilah-istilah ekonomi yang rumit ya teman Pro 2. Padahal literasi keuangan itu justru dimulai dari hal yang sangat sederhana. Misalnya dengan membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan teman Pro 2, membuat anggaran bulanan gitu ya, menyisihkan uang untuk tabungan sebelum digunakan untuk belanja, atau mungkin membiasakan diri berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu. Karena memang kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini ya akan bantu kita tuh lebih siap menghadapi berbagai kebutuhan di masa depan. Jadi tidak heran kalau sekarang tuh edukasi mengenai pengelolaan keuangan semakin banyak diperkenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Karena memang kemampuan mengatur keuangan ini bukan hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga ikut membentuk keluarga dan masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi. Karena semua berawal dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap harinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, ada banyak keterampilan juga yang perlu dimiliki. Tidak hanya kemampuan menggunakan teknologi atau menguasai ilmu pengetahuan ya, tapi juga kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk soal keuangan nih teman berdua. Karena itulah, penguatan literasi keuangan ini menjadi salah satu hal yang terus didorong ya dalam berbagai program pembangunan. Harapannya masyarakat juga semakin memahami nih cara mengelola penghasilan, merencanakan masa depan, dan juga mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dengan lebih siap. Dan pada akhirnya teman berdua, membangun sumber daya manusia yang berkualitas itu bukan hanya tentang mencetak orang-orang yang cerdas, tapi juga pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Jadi belajar mengatur uang itu bukan sekedar urusan dompet teman berdua ya, ini adalah bekal hidup yang akan terus kita gunakan dimanapun dan sampai kapanpun.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, kalau dipikir-pikir, kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menabung secara rutin, atau mungkin berpikir dua kali sebelum berbelanja, ternyata punya dampak yang jauh lebih besar ya daripada yang kita bayangkan. Bukan hanya membuat kondisi keuangan pribadi kita menjadi lebih sehat, tapi juga membentuk masyarakat yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Karena itulah teman berdua, dalam berbagai arah pembangunan nasional, peningkatan literasi keuangan ini tuh menjadi salah satu hal yang terus didorong ya. Tujuannya tuh biar semakin banyak masyarakat yang mampu mengelola keuangan secara bijak, memanfaatkan layanan keuangan dengan tepat, dan juga punya perencanaan untuk masa depan. Jadi semakin banyak masyarakat yang punya pemahaman keuangan yang baik, semakin kuat juga fondasi ekonomi keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Jadi membangun bangsa itu tidak selalu dimulai dari langkah-langkah yang besar ya teman berdua. Kadang semua itu berawal dari keputusan sederhana yang kita ambil setiap hari, termasuk bagaimana kita menggunakan uang yang kita miliki.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda barengan sama Yayan di sini ya. Tadi kita ngomongin soal belanja teman Pro 2 ya. Tapi memang dari pembahasan kita ada satu pesan sederhana yang bisa kita petik juga. Belanja itu sebenarnya bukan musuh ya. Menikmati hasil kerja keras itu juga bukan sesuatu yang salah. Yang terpenting itu adalah memastikan setiap keputusan keuangan itu dibuat dengan sadar dan sesuai kemampuan. Jadi mulai dari kebiasaan kecil ya, sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, buat daftar kebutuhan sebelum berbelanja, dan jangan ragu memberi jeda sebelum menekan tombol check out. Jadi percaya saja teman Pro 2, kebiasaan-kebiasaan sederhana itu tuh akan jadi bekal yang sangat berharga juga di masa depan. Karena pada akhirnya kekuatan finansial itu bukan ditentukan oleh seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa bijak kita mengelolanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Minggu pagi ini suasananya cukup teduh ya teman Pro 2. Langit memang masih diselimuti awan, tapi justru cuaca seperti ini tuh seringkali membuat kita tuh ingin menikmati pagi dengan lebih santai. Ada yang masih ditemanin sama secangkir kopi atau teh hangat ya, ada yang lagi nyiapin sarapan bareng sama keluarga, atau mungkin masih rebahan di kasurnya sambil dengerin Pro 2. Tapi ya kan, penasaran juga nih, kalau punya waktu luang di akhir pekan seperti ini, kamu lebih suka menghabiskannya dengan rebahan di rumah, berburu kuliner, jalan-jalan ke tempat wisata, atau mungkin sekedar menikmati suasana kota aja nih teman Pro 2. Apapun pilihannya, semoga hari Minggu ini juga menjadi waktu kamu ya untuk mengisi kembali energi sebelum besok kembali beraktivitas.

0: bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Teman berdua, seringkali ketika kita mendengar kata liburan, yang terbayang itu adalah perjalanan keluar kota atau mungkin tempat-tempat yang lagi viral gitu di media sosial ya teman berdua. Padahal wisata itu tidak selalu harus yang jauh-jauh dan tidak selalu harus menghabiskan banyak biaya. Di sekitar kita juga masih banyak tempat yang menarik untuk kita kunjungi. Bisa di taman kota, kawasan bersejarah, atau mungkin kamu bisa menghabiskan weekend kamu kali ini di MTQ karena lagi rame banget nih teman berdua ya, cari sentra kuliner atau mungkin ke pantai, ruang terbuka hijau atau desa wisata yang menyimpan banyak cerita. Bahkan kalau cuaca hari ini juga masih mendung dan belum memungkinkan untuk berpergian jauh, tidak masalah teman berdua. Kita bisa manfaatkan waktu untuk mencari referensi destinasi yang ingin dikunjungi nanti atau mungkin mengenal lebih banyak budaya daerah kita melalui buku, media maupun juga cerita dari orang-orang di sekitar kita. Karena yang paling penting dari sebuah perjalanan itu bukan hanya tempatnya ya, tapi pengalaman dan pengetahuan yang kita dapatkan.

0: definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, ketika kita berbicara tentang budaya, seringkali kita tuh langsung membayangkan soal tarian tradisional atau mungkin pakaian adat. Padahal budaya itu hadir dalam banyak hal yang kita temui setiap hari, mulai dari makanan khas daerah, bahasa yang kita gunakan dalam percakapan, kerajinan tangan, lagu daerah, hingga tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat. Nah, di Sulawesi Tenggara misalnya teman berdua, kita punya banyak sekali kekayaan budaya yang patut kita banggakan. Ada tarian lulo yang menjadi simbol kebersamaan, ada tenun khas yang dibuat dengan penuh ketelitian, beragam macam kuliner tradisional, hingga destinasi seperti Wakatobi, Pulau Labengki, Toronipa ya teman berdua, Benteng Keraton Buton yang masing-masing tuh punya ceritanya tersendiri. Dan semakin kita mengenal budaya sendiri tuh semakin tumbuh juga rasa bangga untuk ikut menjaganya, karena budaya itu bukan hanya warisan masa lalu tapi juga identitas yang terus hidup bersama masyarakat hingga hari ini.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Meski pagi ini cuaca terlihat sedikit mendung, semoga tidak mengurangi semangat teman Pro 2 ya untuk menikmati hari liburnya di hari ini. Kalau belum sempat bepergian, enggak apa-apa teman Pro 2, karena hari Minggu tuh tetap bisa diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Coba resep masakan tradisional di rumah, mungkin menonton pertunjukan budaya secara daring, baca kisah tentang sejarah daerah, atau mungkin mulai menyusun daftar tempat wisata lokal yang ingin kamu kunjungi di kesempatan berikutnya. Karena menikmati budaya dan pariwisata itu

0: guys.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: ...90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 9 pagi. Saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan pada hari ini. Tapi tenang aja, di perjalanan santai siang kamu bakalan ditemenin sama rekannya Ayan. Ada Dimas.
4: Annyeong.
0: Hai, happy weekend.
4: Weekend banget nih.
0: Iya, ya ampun, kamu datang ke sini sesuai ya sama kenapa? Cuaca di luar. Mendung. Aura ngantuknya
4: aku
0: kuat banget.
4: Aku udah kehujanan tahu tadi.
0: Masa?
4: Iya,
0: tadi
4: dua
0: hujan?
4: Kali. Iya.
0: Kamu kemana emang?
4: Amerika.
0: Aduh. Takut loh ini ya kejauhan.
4: Iya, pokoknya nanti Yayan harus istirahat ya karena hari Minggu ini masih panjang.
0: Yes.
4: Dan Dimas nanti akan gantian nemenin teman Pro 2 di santai siang.
0: Oke, selamat bertugas buat Dimas.
4: Yai.
0: Oke teman Pro 2, udah ada Dimas yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu sampai di jam 3 sore nanti. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, pemerintah Kabupaten Konawe bersama Perempuan Indonesia Maju atau PIM Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan bertema Anak Pesisir Tangguh dan Bersahaja di Desa Wawaroha, Kecamatan Sorovia. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, yang mewakili Wakil Bupati. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta kesempatan mengembangkan potensi tanpa diskriminasi. Menurutnya, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat. Sementara itu, Ketua PIM Sultra, Yusniar Asrina Abdal, mengatakan pemilihan kawasan pesisir sebagai lokasi kegiatan merupakan bentuk perhatian agar anak-anak di wilayah tersebut mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk dalam pendampingan penggunaan teknologi secara bijak. Melalui peringatan Hari Anak Nasional ini, diharapkan seluruh anak termasuk yang tinggal di wilayah pesisir dapat tumbuh sehat, cerdas, dan menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah dan juga Indonesia.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Timnas Inggris sukses mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 6-4 atas Prancis pada laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat. The Three Lions langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Declan Rice membuka keunggulan pada menit ketiga, disusul gol Ezri Konsa di menit ke-18. Bukayo Saka tampil sebagai bintang dengan mencetak hat-trick, sementara Jude Bellingham ikut menyumbang satu gol di penghujung laga. Prancis juga sempat memberikan perlawanan sengit lewat dua gol Kylian Mbappe, ditambah masing-masing satu gol dari Bradley Barcola dan Ousmane Dembele, dan juga peluit panjang dibunyikan, Inggris tetap unggul hingga skor 6-4. Kemenangan ini memastikan Inggris meraih medali perunggu untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sementara itu, perhatian pecinta sepak bola dunia juga tertuju pada partai final yang akan digelar subuh esok. Spanyol akan menghadapi Argentina dalam laga perebutan gelar juara Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Senin dini hari waktu Indonesia. Siapakah yang akan mengangkat trofi piala bergengsi di dunia sepak bola? Kita akan nantikan bersama, teman Pro 2. Informasi terakhir, Dimas akan sampaikan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di wilayah Kota Kendari pada hari ini diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembapan udara berada di kisaran 69-81%, sehingga udara diperkirakan terasa cukup lembab. Meski tidak ada potensi cuaca ekstrim yang signifikan di Kota Kendari, teman Pro 2 tetap disarankan membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan jika beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kondisi tubuh dan memastikan perjalanan tetap aman. Selalu pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG agar aktivitas hari ini berjalan lebih nyaman dan juga lancar. Demikian info Pro 2 yang dimaslansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang lewat Hitlist di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yeay. Akhirnya Dimas balik lagi nih menemani kamu di santai siang ya. Wah, ini hari Minggu teman Pro 2. Mungkin kamu ada yang baru bangun ya setelah tadi subuh kita sama-sama nonton bola nih ya, perebutan juara ketiga antara Prancis dan juga Inggris teman Pro 2. Tadi mana nih suaranya ini pendukungnya Inggris yang menang. Yeay, juara 3 teman Pro 2. Mantap. Tinggal kita tunggu besok ya teman Pro 2 di partai final Argentina melawan Spanyol nih ya. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia ya teman Pro 2. Dan pastinya Dimas akan menemani kamu di santai siang sampai pukul 15 sore nanti ya. Yang pasti Dimas juga udah nyiapin berbagai informasi-informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang asik banget untuk menemani minggu santai kita ya. Minggu santai yang mendung ini teman Pro 2. Udaranya dingin banget soalnya tadi Dimas berangkat dari Tipulu, lumayan dingin ya. Tapi semoga gak menyurutkan semangat kamu untuk beraktivitas di hari Minggu ini teman Pro 2. Semoga sehat selalu ya. Nanti Dimas akan kembali lagi dan Dimas juga mau ngasih tahu ini sudah masuk di hitlist. Saatnya kamu request lagu sampai pukul 12 siang teman Pro 2. Dimas akan puterin semua lagu requestan kamu apapun itu ya. Kalau bisa jangan yang lama-lama tapi jangan yang under 2010 ya. Kalau bisa mohon izin. Nanti kita akan sing along bareng-bareng sekaligus Dimas akan menyampaikan beberapa informasi. Dan untuk kamu juga yang mau curhat boleh banget nih, mau curhat dengan Dimas, mau minta masukan atau mau info apapun ya, sharing informasi di mana gitu, kamu lagi di mana nih posisinya, apakah hujan, macet gitu ya, boleh banget WhatsApp kita di 0821 8830908. Dimas juga tungguin kamu di Instagramnya Pro 2 Kendari dan juga di RRI underscore Kendarinya 2 ya. Boleh juga di Instagram Dimas sendiri ya, di Dimas CS-nya 4 teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kita santai dulu ya teman Pro 2, nanti di jam 11 Dimas akan live TikTok. So, tunggu aja.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Masih bersama Dimas di Hitlist Teman Pro 2 ya, 30 menit lepas pukul 10 pagi menuju siang ini Teman Pro 2. Terpantau masih mendung nih berawan Teman Pro 2, dan rasanya enak banget kalau misalnya kamu jalan-jalan naik motor sendirian gitu, sambil menikmati sejuknya udara Kota Kendari ini ya. Oh my god. But I'm so apologize Teman Pro 2, give me apologize, karena ternyata TikToknya RRI Kendari sedang bermasalah nih, jadi ini mas gak bisa live. Sedihnya. Tapi gak apa-apa, kamu masih tetap bisa untuk request lewat WhatsApp di 0821-8830908 atau di Instagramnya Pro2 Kendari dan juga Instagramnya RRI underscore Kendari-nya 2. Ini rame banget ternyata di Instagram dan juga di TikTok dan di mana-mana ya Teman Pro2, atas kemenangan Inggris nih. Rasanya kalau misalnya ngomongin bola itu nggak ada habisnya ya, apalagi nanti di jam 1 siang di Sport Update kita akan bahas lebih dalam nih tentang hasil pertandingan tadi subuh ya Teman Pro 2 ya. Jadi gimana weekend kamu? Kamu habisin kemana nih di hari Minggu ini? Apakah jalan-jalan ke rumah nenek atau ke mall atau ke mana ya, kebun raya mungkin Teman Pro 2, atau malah ke pantai? Kayaknya seru banget nih ke pantai dengan cuaca kayak gini. Tapi mudah-mudahan ya, jangan sampai kamu berenang di tengah ombak yang tinggi Teman Pro 2. Ngomongin soal lagu nih ya, Dimas biasanya kehadiran sobat Pro 2 yang selalu request lagu K-pop nih ya, Kak Aero nih ya, yang request lagunya Eyelid biasanya. Dimas suka banget sama lagu ini Teman Pro 2, Do The Dance, lagunya Eyelid yang baru. Siapa tahu ini juga jadi penyemangat kamu di hari Minggu pagi ini ya, Minggu pagi menuju siang ini dalam beraktivitas. Kayak misalnya lagu Eyelid yang Do The Dance ini bisa kamu dengerin pas kamu lagi aerobik. Lagi masak ya kan, lagi belajar. Wih, minggu siang belajar gak tuh? Gak ada masalah ya gak sih? Yang penting kamu tetap happy, hatinya juga suasananya tetap happy juga Teman Pro 2. Oke deh, Dimas langsung puterin lagunya Eyelid yang Do The Dance berikut ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Teman Pro 2, gimana nih? Udah ada yang request nih, alhamdulillah. Oke, kita lihat dulu ya request di WhatsApp kita kali ini. Ada Kak Lara Purnamasari nih yang katanya mau request lagunya Honey Location Unknown. Minta tolong puterin ya Kak, siap. Bima sudah standby untuk kamu semua ya. Especially untuk Kak Lara Purnamasari. Terus juga ada Rian Syah nih yang katanya mau request lagunya Isyana Saraswati, Keep Being You dong Kak Dimas gitu. Ini suasananya enak banget untuk dengerin lagunya Isyana yang Keep Being You. Dan lagunya aku persembahkan untuk teman-teman aku semua, Just Keep Being You ya guys. Thank you Riansyah, thank you banget. Ini juga lagu salah satu lagu kesukaan Dimas ya teman Pro 2. Dan nanti Dimas juga akan puterin lagunya Shilan 7 Sederhana. Dimas masih tunggu lagu requestan kamu ya. Sampai jam 12 siang nanti silakan request di Instagram kita, silakan request di WhatsApp kita. Mau curhat-curhat juga boleh, mau salam-salam juga boleh ya. Dimas belum buka nih Instagram dari Dimas sendiri. Nanti Dimas akan buka sambil nungguin requestan kamu masuk ya. Kita dengerin dulu lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk di siang hari ini. Enjoy teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih bersama Dimas di Hitlist Teman Pro 2. Dan ini udah jam 11 siang nih ya. Saatnya makin santai sambil nyiapin makan siang gitu ya, sambil nyiapin preparation untuk acara-acara di luar rumah gitu ya. Dan sebagai informasi nih Teman Pro 2 ya, ini besti-besti Dimas ini udah calling-calling Dimas dari kemarin-kemarin gitu, dan minta infoin kalau hari ini TVRI Sulawesi Tenggara ini ulang tahun Teman Pro 2. Dan banyak banget kegiatan-kegiatan, tenan-tenan, dan juga acara-acara lomba dan hiburan yang diselenggarakan di halaman kantor TVRI Sulawesi Tenggara di sawah-sawah sana. Nanti kita akan ketemu sore hari Teman Pro 2 kalau misalnya kamu mampir ke sana. Banyak banget acaranya, ada Zumba, terus ada door prize banyak banget, ada lomba fashion show ya. Terus ada lomba apalagi nanti Dimas coba bantu liatin ya Teman Pro 2. Yang pasti boleh banget mampir, karena kalau misalnya kamu mau ya, nanti setelah mampir ngelihat acara hiburan di ulang tahun TVRI ya, pulang dulu sebentar ganti baju, bawa bekal. Subuhnya kita nobar lagi ya di final Piala Dunia Teman Pro 2. Karena nanti TVRI juga akan menyiarkan secara live lewat layar yang besar banget gitu, LED yang super besar, mega LED gitu ya. Nanti di TVRI malam hari ini akan ada lomba fashion show, akan ada lomba dance ya. Terus yang pasti ada door prize utamanya nih. Apa ya door prize utamanya, nanti kita akan cari tahu sama-sama Teman Pro 2. Dan ini ada yang masuk lagi nih Teman Pro 2 ya, dari Ariel ya, di sawah-sawah lagi Ariel. Kebetulan Ril, Dimas baru infoin nih, mampir ke TVRI lah sore atau malam nanti ya Ril ya. Merequest lagunya Tulus yang Teh Hijau Kak, lagunya untuk aku aja. Enak banget nih kalau misalnya siang-siang kita minum teh hijau ya. Tapi jangan dingin Kak, soalnya udaranya dingin nanti makin vilek gitu. Bener juga, tapi ya teh hijau kalau misalnya anget itu Dimas mengingatkan Dimas sama satu restoran di Jakarta nih yang selalu Dimas mintain, aku mau green tea-nya dong yang hangat, asik, enak banget Teman Pro 2. Kangen banget deh rasanya ya, minum teh hijau gitu ya siang-siang, mau yang dingin mau yang panas, ditambah lagu dari Tulus yang Teh Hijau. Ini memang benar-benar representasi santai siang di akhir pekan ini gitu. Terus ada juga nih dari Kak Lara yang bilang, BTW kakak penyiar hari ini bawa bekal apa nih gitu ya. Semoga apapun menu bekalnya menjadi penyemangat kakak di tengah kesibukan siaran hari ini. Jangan lupa makan tempat waktu ya. Terima kasih banyak udah selalu menemani dan menghibur kami juga di santai siang. Semoga apa yang kakak lakukan hari ini bernilai ibadah juga. Dan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas dan tetap semangat juga. Thank you Kak Lara Purnama Sari. Thank you so much. It means a lot for me to be excited ya, personally gitu ya. Aku hari ini gak bawa bekal karena tadi aku makan nasi dengan sambal hijau. Itu enak banget ya. Mungkin ada yang mau rekomendasiin makan siang juga Teman Pro 2 ya. Kak Lara juga jangan lupa makan siang ya. Jangan lupa makan yang enak biar semakin happy hatinya. Oke, nanti Dimas akan puterin lagunya Kak Ariel ya, Tulus Teh Hijau. Sebelum itu kita putar dulu nih lagu yang enak banget dari Ariana Grande ya, Head That I Might You Love Me. Enjoy Teman Pro 2. Dimas tunggu ya kalau misalnya masih ada yang mau request.

Masih bersama Dimas, Tuan Fredo di Hit List nih ya. Tiga lagu tadi sudah Dimas berikan ke kamu. Ada lagu Ariana Grande, Heather Made You Love Me. Ada lagunya Tulus, Teh Hijau, requestnya Ariel ya tadi. Dan juga ada Nakila, So Asu, Tuan Fredo. Memang ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang hari libur, apalagi hari Minggu, rasa-rasanya pengen banget keluar ya, Tuan Fredo ya. Entah itu nge-mall, entah itu makan di luar, entah itu belanja bulanan. Hah, belanja bulanan tanggal segini? Hah, gak ada masalah. Atau sekedar nongkrong sama teman-teman ya, teman perdua di cafe shop yang ada di sekitar kota Kendari sini. Karena memang kalau misalnya weekend gitu, kalian bingung mau ngapain, dengerin radio juga salah satu apa alternatif yang seru banget gitu. Apalagi bisa curhat-curhat nih kayak temen Dimas yang satu ini nih. Namanya Chris ya, dari Jakarta nih teman Pro 2, yang secara spesial nge-DM Dimas dan dengerin Dimas di Pro 2 FM Kendari dari Jakarta sana. Hai Chris, thank you so much. Katanya, Dim, oh my god, kapan balik ke Jakartanya? Sabar ya Chris ya, sabar. Masih betah nih di Kendari. Sekarang makin keren banget. I'm so proud to be your friends gitu, to seeing your growth as you are like right now gitu. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Chris dan juga teman-teman Dimas yang sudah selalu ya mensupport Dimas dari Jakarta sana. Nanti pasti kalau misalnya Dimas pulang ke Jakarta, Dimas akan sambangi ya semua teman-teman Dimas ya, teman Pro 2 ya. Katanya Chris mau request lagunya Nona yang Rollerblade nih. Katanya mau ngajakin Dimas main sepatu roda kalau misalnya Dimas pulang ke Jakarta. Gas! CFD ya nanti ya. CFD ya, Car Free Day ya nanti di Jakarta, kita naik sepatu roda pokoknya teman Pro 2. Terus juga ada Kak Lina juga nih yang request lagunya Garam dan Madu Kak. Oke, dari Tensi Nakila sama James ya. Oke, masuk. Terus ada ini ada My Bestie nih ya. Ada Celine. Asik. Ada Celine yang request lagunya Ariana Grande yang Love Me Harder Kak Dim. Oke, siap. Lagunya buat siapa nih Celine? Kok kamu tiba-tiba tidak ingin memberitahuku ya? Who is the person that you love so harder? Oke, gak apa-apa, nanti coba chat Dimas aja, nanti Dimas bacain secara on air ya. Oke teman Pro 2, ini udah ada 3 lagu yang di request nih saatnya Dimas puterin nih untuk kamu semua. Ada apa ya tadi? Nona, Rollerblade, terus ada Garam dan Madu ya. Terus ada Ariana Grande, Love Me Harder. Dan semua lagunya udah Dimas siapin spesial untuk kamu. Jadi untuk kamu semua ya yang mau request, silakan Dimas tunggu sampai jam 12 siang ini. Dan juga yang mau curhat-curhat boleh banget, mau salam-salam boleh banget ya, atau mau kirim makanan boleh banget. Atau Dimas yang suruh kirim makanan boleh dengan senang hati kok ya teman berdua. Ini dia lagunya Rollerblade dengan Nona dengan Rollerblade teman berdua.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue?

Teman Pro 2, ada lagu yang selalu di request di hitlist nih ya. Ada lagu Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati, teman Pro 2. Biasanya kalau misalnya di Mas Live TikTok, lagu ini gak pernah absen ya dari pemutaran lagu di hitlist. Semoga nanti lagunya Selena Grace dan Andy Rianto masuk ke Indonesia top 20 tangga lagu dan masuk ke 10 besar nih, karena banyak di request juga. Teman Pro 2, ini udah mau jam makan siang ya, tapi Dimas mau kasih kamu informasi yang ringan-ringan dulu ya, karena kebetulan juga nih alhamdulillah cuacanya mulai kembali cerah ya, dari tadi mendung merawan teman Pro 2. Nah, siapa tahu kamu di siang hari ini bingung mau ngapain gitu ya. Kalau misalnya biasanya kita tuh nonton film di bioskop ya, biasanya tuh kita penasaran kan sama jalan ceritanya gitu, viralnya film itu, terus banyak juga review-review yang bagus juga dari film itu ya, akhirnya kita tonton deh. Tapi kalau misalnya video kucing masuk film bioskop gimana? Ternyata ada loh festival unik namanya Cat Video Fest yang khusus tuh menayangkan kumpulan video-video kucing lucu dari berbagai belahan dunia, teman Pro 2. Kayak ada aksi viral di internet nih ya, kiriman para pecinta kucing, sampai dokumentasi tingkah lucu anabul-anabul lucu ini ya, yang bikin kita senyum-senyum sendiri. Tapi yang bikin festival ini makin spesial, teman Pro 2, itu bukan karena isinya yang mengemaskan ya. Sebagian hasil penjualan tiketnya itu justru disalurkan untuk membantu shelter dan juga organisasi penyelamat kucing di kota tempat festival itu digelar gitu. Jadi setiap tahu penonton ya, setiap ngelihat tingkah lucu kucing yang absurd gitu ya, secara tidak langsung kita juga ikut membantu kucing-kucing yang membutuhkan tempat tinggal, perawatan, dan kesempatan untuk diadopsi. Lucu banget ya teman Pro 2 ya, menarik banget gak sih? Ini bisa jadi hiburan di akhir pekan kita semua ya. Coba aja di Indonesia atau di kota Kendari ini ada ya. Kalau misalnya ada beneran ya, Dimas mungkin bakalan terbang ke kota itu ya. Ke Jakarta misalnya, Dimas akan terbang ke Jakarta dan akan meluangkan waktu seharian penuh untuk nonton film tentang kucing gitu ya. Karena Dimas ini kangen kucing Dimas, namanya Mbak Pusing. Mbak Pusing apa kabar ya, apakah dia masih inget aku gitu. Kadang kalau misalnya kita juga lagi bengong gitu teman Pro 2, di media sosial kita kan kadang ada video-video random gitu kan. Nah, Dimas tuh suka nge-like-like video kucing yang random lucu banget, yang tantrum lah, yang funny banget lah, sampai yang dia kalau misalnya di kita garuk gitu bagian belakang ekornya gitu kayak ayayayayayay gitu-gitu, itu lucu banget teman Pro 2. Jadi pengen pulang ketemu Mbak Pusing. Oke. Ini ada yang request lagi nih ya, ada Ayu nih yang request lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi teman Pro 2. Lagunya spesial banget untuk aku aja Kak Dimas yang dengerin Kak Dimas siaran di hari Minggu ini. Thank you Ayu. Terus ada juga nih ya, ada Lutfi. Nah, yang request lagunya Raim Laode Aja Yang Menari-Nari. Siap, thank you requestnya. Dimas akan puterin lagu requestan kamu teman Pro 2 sambil ya tunggu curhatan-curhatan dari kamu hingga pukul 12 yang nanti.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Teman Pro 2. Oke, akhirnya nih kita sampai di penghujung kebersamaan kita di Santai Siang di Hitlist Pro 2 Kendari. Dimas mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu semua yang udah request, yang udah curhat, yang udah memotivasi, mensupport, dan juga memberikan doa-doa yang baik untuk Dimas dan juga teman-teman di Studio Pro 2 Kendari. Dimas juga sekali lagi nih secara pribadi ya, Dimas mau ngucapin semoga cepat sembuh untuk Bapak Katim LPO tercinta ya, Bapak Edi Yudo nih yang sedang terbaring di rumah sakit Hermina ya di Kota Kendari. Semoga cepat pulih, cepat sembuh dan bisa kembali ke kantor, bercanda-canda lagi bareng kita dan makan-makan lagi bareng kita. Oke teman Pro 2, nanti Dimas akan kembali di jam 12 siang ya, sambil nemenin kamu makan siang pastinya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan?
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

10,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat makan siang, teman Pro 2. Jadi kamu makan siang apa di siang hari ini? Apapun makanan kamu, apapun minuman kamu, ya. Intinya jangan sampai kamu telat makan siang ya. Karena teman Pro 2, kalau misalnya sampai perut kamu keroncongan, ini bisa berpengaruh sama mood dan juga aktivitas kamu selama seharian ini sampai sore nanti, teman Pro 2. Dan pastinya Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 3 sore ya di santai siang ini, biar makan siang kamu makin enak, makin tenang, makin nyaman. Dimas sudah siapin pilihan lagu-lagu yang kiranya bisa menemani makan siang kamu, teman Pro 2. Gimana? Atau masih ada yang bingung nih, kamu makan siang apa? Kalau ditanya ke Dimas, rekomendasi nasi bebek kayaknya enak, teman Pro 2 ya, di siang hari ini. Atau sup saudara enak, yang pedis gitu ya, pakai lombok yang banyak. Atau nasi bebek Madura. Terus apa lagi ya, itu sih yang ada pikiran Dimas, teman Pro 2. Atau kamu kalau mau masak, bikin sayur capcay juga boleh juga. Bikin sayur sawi boleh, sayur kelor boleh banget gitu ya. Dipakein terong gitu, terong bulat gitu, teman Pro 2, itu enak banget. Yang penting satu, jangan lupa sambelnya. Oke deh, Dimas akan memutarkan pilihan lagu-lagu yang asik banget untuk menemani makan siang kamu dulu, teman Pro 2. So enjoy your lunch and don't go anywhere.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: They could describe everything with one single word. You know, like

0: Everything's gnarly.
1: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
2: Yeah, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
1: Lah, emang kenapa?
2: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
1: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
2: Belum.
1: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
2: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
1: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil. No matter what, no matter what.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Teman Pro 2 gimana? Udah makan siang belum? Mudah-mudahan udah ya. Karena lagi-lagi mendung lagi teman Pro 2. Aduh. Padahal tadi kita niatnya ya siang ada cahaya matahari gitu untuk membakar semangat kita supaya nggak ngantuk juga. Kita makan yang pedes-pedes gitu ya, goreng-goreng mungkin, agak sedikit berminyak mungkin ya. Makanya kita langsung semangat nih, nggak taunya mendung, hujan. Jadi pengen makan yang berkuah-kuah lagi ya teman Pro 2. Sabar-sabar, nanti sore di gitu. Ngomong-ngomong tentang makan siang nih teman Pro 2, pernah nggak sih kamu habis makan siang tuh rasanya semangatnya langsung sedikit hilang gitu. Mata berat, kepala agak lemot, mau nyerbahan, padahal kerjaan kita tuh lagi numpuk gitu ya. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan aja loh teman Pro 2. Salah satu penyebab bisa terjadi hal kayak gitu itu karena menu makan siang kita yang terlalu berminyak atau tinggi lemak. Oh my God. Saat kita mengonsumsi makanan yang banyak mengandung minyak, tubuh kita membutuhkan waktu dan energi lebih besar untuk mencernanya. Jadi aliran darah pun lebih banyak difokuskan ke sistem pencernaan. Akibatnya tubuh kita terasa lebih santai dan pasti ngantuk teman Pro 2. Belum lagi kalau misalnya porsinya kebanyakan gitu ya. Bukan berarti nih ya, kita tuh harus menghindari gorengan atau makanan favorit kita sepenuhnya. Kayak misalnya nasi bebek, apalagi yang berminyak ya, banyak lah ya. Kuncinya adalah tetap di porsi yang seimbang. Coba sesekali dikasih side dish-nya gitu ya, sayuran, buah, sumber protein ya, ayam, ikan gitu. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena setelah makan, kalau kamu habis makan minyak-minyak terus kamu diem aja, itu justru bikin kamu tambah ngantuk. Kalau misalnya bisa, coba jalan kaki 5 menit sampai 10 menit gitu ya, supaya tubuh kamu tuh ngebakar kalori itu sendiri teman Pro 2. Jadi kalau misalnya siang ini habis makan ayam goreng tapi ada bumbu bebeknya gitu ya, atau makan bebek goreng, makan rendang, atau tempe tahu yang digoreng yang lumayan banyak tuh minyaknya ya, terus tiba-tiba kamu ngantuk, itu bukan karena kamu bosan, tapi tubuh kamu lagi sibuk mencerna makan siang kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?

Teman Pro 2, nanti kita akan ketemu lagi ya di jam 1 siang di Sport Update. Dimas mau ucapin terima kasih nih untuk kamu yang sudah bersamai Dimas ya, dan sudah enjoy mendengarkan Dimas di jam makan siang jam 12 hingga jam 1 siang ini. Buat kamu yang masih bingung mau makan siang apa, sayur kali ya teman Pro 2. Ayo makan sayur, ayo makan sayur, ayo makan sayur. Ingat, Dimas mau ngasih tips juga nih untuk kamu yang kalau udah terlanjur makan makanan yang berminyak ya, coba kamu beli yogurt gitu ya, atau coba beli susu yang peredam kolesterol itu loh teman Pro 2, supaya nggak heboh-heboh banget nih ya minyak di dalam tubuh kita ya. Gitu teman Pro 2, intinya buat perut kita kenyang, abis itu badan kita, otak kita, hati kita jadi happy deh. Gitu ya teman Pro 2. Nah nanti di jam 1 Dimas mau ngasih kamu banyak informasi tentang dunia olahraga ya. Dan salah satunya adalah pertandingan tadi subuh nih antara Inggris dan juga Perancis. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari,

Masuk di sport update nih ya teman Pradua, yang tadi Dimas sudah spill. Kita ngomongin tentang pertandingan tadi subuh ya teman Pradua, antara Inggris dan juga Prancis nih ya. Timnas Inggris ini sukses membawa pulang medali perunggu setelah mengalahkan Prancis dengan skor yang luar biasa, 6-4 di Stadion Miami, Amerika Serikat teman Pradua. The Three Lions ini langsung tancap gas sejak peluit awal dibunyiin ya. Baru 3 menit laga berjalan, Declan Rice ini sudah membuka keunggulan Inggris. Cakep. Terus Ezri Konsa kemudian menggandakan skor sebelum Bukayo Saka mencuri perhatian lewat penampilan gemilangnya dengan mencetak hat-trick nih ya. Dan Jude Bellingham ikut menambah pesta gol Inggris di penghujung pertandingan. Meskipun tertinggal, Prancis ini sama sekali gak nyerah ya, karena Kylian Mbappe ini menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol. Bradley Barcola sama Ousmane Dembélé juga ikut menyumbang 1 gol ya, yang membuat pertandingan berlangsung terbuka dengan aksi saling balas, serangan hingga enjoy time. Tapi sayang banget ya, Le Bleu ini usaha mereka belum cukup untuk mengejar ketertinggalan skor yang terakhir tuh 6-4 gitu ya, sampai peluit panjang dibunyiin. Dan ini juga memastikan Inggris finish di posisi ketiga Piala Dunia 2026. Gak apa-apa ya, second runner up dari Inggris dan juga third runner up dari Prancis teman Pro 2. 10 gol yang tercipta dalam satu pertandingan ini menjadikannya jadi salah satu laga paling produktif sepanjang turnamen tahun ini loh ternyata. Tapi ya teman Pro 2, setelah perebutan tempat ketiga selesai, besok pagi semua mata tertuju ke partai final. Spanyol akan menghadapi Argentina untuk memperebutkan gelar juara dunia. Asik. Kalau menurut kamu, siapa nih yang akhirnya akan mengangkat piala trofi Piala Dunia 2026? Spanyol atau Argentina, teman Fredua?

0: I'm a fireball.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Teman Pro 2, meskipun cuma memperebutkan posisi ketiga ya, duel antara Prancis sama Inggris ini di Piala Dunia 2026 penuh dengan cerita menarik, teman Pro 2. Karena bukan sekedar laga pelipur lara ya, tapi juga ada adu gengsi nih dua raksasa sepak bola Eropa gitu. Nah, Dimas mau kasih kamu beberapa fakta seru dari pertandingan ini nih. Yang pertama, sebelum laga dimulai, Inggris tuh sebenarnya unggul dalam rekor pertemuan ya. Dari total 32 pertandingan melawan Prancis, The Three Lions ini berhasil meraih 17 kemenangan. Sementara Prancis mencatat 10 kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Terus fakta berikutnya, meskipun bukan di partai final, ini adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa di seluruh dunia, teman Pro 2. Karena untuk kedua tim, kemenangan ini jadi cara terbaik untuk menutup perjalanan di Piala Dunia dengan senyum dan membawa pulang medali perunggu gitu. Jadi nggak ada hate di antara keduanya ya. Terus ada duel para bintang. Di satu sisi ada Kylian Mbappe, sementara di kubu Inggris ada Harry Kane, ada Jude Bellingham sama Bukayo Saka gitu. Dan nama-nama ini tuh bukan cuma ngejar kemenangan tim, tapi juga berusaha menambah catatan gol dan menutup turnamen dengan performa terbaik. Dan yang paling menarik, pertandingan ini tuh benar-benar out of expectation ya, teman Pro 2. Pasti ada beberapa orang yang memperkirakan skornya tuh ada 2 sama, 3-2. Tapi ini ya 10 gol tercipta sampai Inggris tuh menang 6-4, teman Pro 2. Menjadikannya salah satu laga paling ditunggu-tunggu, paling heboh ya, paling menghibur di Piala Dunia 2026. Dan gak heran juga banyak penggemar yang bilang kalau duel ini tuh terasa kayak final, teman Pro 2. Gitu. Jadi walaupun statusnya cuma perebutan juara ketiga ya, pertandingan ini tuh membuktikan satu hal ya, sepak bola tetap bisa menghadirkan drama luar biasa sampai peluit terakhir dibunyikan.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Masih bersama Dimas di Sport Update teman Pro 2 ya. Kalau biasanya perhelatan Piala Dunia itu kita fokus sama pemainnya gitu ya. Sekarang ada sosok lain nih, sosok gitu ya. Ada orang lain yang juga bakal jadi pusat perhatian di partai final Piala Dunia 2026. Dia adalah Slavko Vinci, wasit asal Slovenia yang dipercaya FIFA memimpin laga puncak antara Spanyol dan juga Argentina, teman-teman Pro 2. Dan penunjukan ini tuh sekaligus menjadi sejarah karena Vinci menjadi wasit pertama asal Slovenia yang memimpin final Piala Dunia. Pria berusia 46 tahun itu bukan nama baru ya di sepak bola dunia ya. Ia sudah menyandang lisensi wasit FIFA sejak 2010 ya. Pernah memimpin sejumlah pertandingan termasuk final Liga Europa 2022 dan juga final Liga Champions 2024. Dan sekarang final Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya. Menariknya lagi, dia juga dikenal sebagai wasit yang cukup tegas di lapangan nih. Rata-rata ia mengeluarkan sekitar 4 kartu kuning di setiap pertandingannya. Meskipun begitu, ia juga dikenal senang berdiskusi dengan kapten kedua tim sebelum mengambil keputusan penting nih. Jadi gaya kepemimpinannya itu dinilai tetap komunikatif. Dalam pertandingan final nanti, Vinci akan didampingi dua asisten senegaranya yaitu Thomas Clancy dan juga Andras Kovaci. Sementara posisi wasit keempat akan diisi oleh Adam McHandam dari Yordania, teman Pro 2. Jadi bukan cuma duel antara pemain aja yang menarik ya untuk disaksikan. Dan kepemimpinan sang pengadil lapangan juga bakal jadi salah satu faktor penting yang bisa menentukan jalannya laga final Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kita tutup ya sport update ini dari Timnas Voli Putra nih ya, yang membidik gelar SEA 5 Cup 2026 nih ya. Ini merupakan kabar yang membanggakan dari cabang olahraga voli, karena Timnas Voli Putra Indonesia tinggal selangkah lagi membawa pulang gelar juara putaran pertama SEA V Cup 2026. Skuad Merah Putih memastikan tiket partai final setelah tampil meyakinkan dengan mengalahkan Vietnam 3 set langsung ya di babak semifinal. Dan kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan impresif Indonesia yang belum pernah kehilangan satu set pun sejak fase grup nih. Mantap. Di partai final nanti Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja yang tampil mengejutkan sepanjang turnamen ya. Berstatus non-unggulan, Kamboja ternyata sukses menyingkirkan salah satu kekuatan voli Asia Tenggara, Thailand, dengan skor 3-1 loh di semifinal tahun 2022. Meskipun di atas kertas Indonesia itu lebih diunggulkan ya, pertandingan dipastikan gak akan mudah, apalagi kedua tim sempat ketemu di fase grup dan saat Indonesia menang telak 3 set langsung ya. Tapi sejak laga tersebut, performa Kamboja terus meningkat dan kini mereka datang ke final dengan kepercayaan diri yang tinggi. Pelatih Timnas Indonesia, Redl Thoran, itu mengingatkan anak asuhnya supaya nggak lengah karena menurutnya Indonesia itu harus tampil agresif sejak awal pertandingan, terutama lewat servis yang menekan dan juga pertahanan blok yang disiplin untuk meredam serangan lawan. Nah, apakah mampu nih Farhan Halim dan kawan-kawan mempertahankan performa mereka ya yang sempurna sekaligus membawa pulang gelar juara putaran pertama SEA V Cup 2026? Kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, teman Pro 2. So, itu tadi adalah update terakhir ya dari dunia olahraga yang bisa Dimas kasih ke kamu di siang hari ini. Nanti di jam 2, kita akan ketemu lagi dengan informasi dari dunia musik, dunia selebriti, dan juga dunia film. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kita masuk ke segmen Pro 2 Tainment nih, teman Pro 2 ya. Langsung ngomongin tentang film di kolengan pertama nih ya, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ngomongin film, ini ada satu film yang lagi ramai banget dibahas di seluruh dunia, teman Pro 2. Dan ini kayaknya satu judul yang wajib masuk watchlist kamu ya, yaitu The Odyssey, karya sutradara Christopher Nolan. Film yang dibintangi sama Matt Damon ini sebagai Odysseus ini dikabarkan langsung mencetak sejarah loh, teman Pro 2. Baru berapa hari tayang di bioskop ya. The Odyssey ini sukses menjadi film dengan pembukaan terbesar tahun 2026 yang mendapat lebih dari $200 juta secara global. Wow. Ini menjadikannya film dengan opening terbesar sepanjang tahun ini. Kesuksesan ini sebenarnya gak terlalu mengejutkan ya, karena sejak masa pra penjualan tiket, antusiasme penonton juga sudah luar biasa, teman Pro 2. Bahkan di sejumlah bioskop IMAX tiketnya habis. Salah satu daya tarik utamanya adalah karena The Odyssey ini menjadi film pertama yang sepenuhnya direkam menggunakan kamera IMAX generasi terbaru. Emang ya, Christopher Nolan tuh ya. Teman-teman Dimas juga bilang ini ratingnya 9,5/10, 10/10, 10/10. Sebagus apa sih? Buat yang belum tahu, film ini tuh merupakan adaptasi dari kisah epik Yunani karya Homer yang menceritakan perjalanan panjangnya Odysseus untuk kembali ke rumah setelah perang Troya. Walaupun ceritanya itu flashback ke 1000 tahun lalu ya, Christopher Nolan itu mengemasnya dengan visual yang megah, aksi spektakuler, sentuhan sinematik khas Nolan yang membuat banyak kritikus memberi ulasan positif. Emang keren banget. Dengan deretan pemain kayak Matt Damon, ada Tom Holland juga, ada Anne Hathaway, teman Pro 2, ada Zendaya, ada Robert Pattinson yang jadi rivalnya, dan ada Lupita Nyong'o. Gak heran kalau misalnya film ini jadi film yang paling jadi buruan tontonan di tahun ini, teman Pro 2. Dan digadang-gadang ya, katanya The Odyssey ini akan menang Oscar nih tahun depan. Wow, bisa jadi ya gak sih? Karena Odyssey ini banyak banget bintang-bintangnya, promonya luar biasa, dan langsung tembus jutaan penonton di seluruh dunia. Buat kamu yang mau masukin The Odyssey jadi watchlist di akhir pekan ini, bisa banget loh. Ini masih siang, siapa tahu sore atau malam kamu mau nonton, silakan tonton The Odyssey di bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Masih ngomongin soal musik ya, salah. Masih ngomongin soal film nih ya, teman Pro 2. Kalau misalnya tadi ada film yang bergenre tentang sejarah ya, terus ada kaitannya sama peperangan, war, kali ini ada film horor yang juga lagi ramai banget nih. Di bioskop iya, di streaming juga iya. Dan ini jadi salah satu film yang mencahin rekor juga nih ya teman Pro 2. Ada film Obsession yang kembali mencuri perhatian setelah meraup pendapatan lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,1 triliun rupiah di box office global. Ini menjadi film dengan jalur horor ya paling sukses sepanjang sejarah. The Obsession. Sebenarnya ya teman Pro 2, spill sedikit nih, spoiler dikit. Obsession ini bukan film horor yang terlalu banyak hantunya, enggak. Tapi ini tentang psychological thriller horror. Jadi, if you obsessed with something, jangan sampai kamu terlalu obsessed. Do not too obsessed gitu. Nanti akhirnya kamu akan kayak di film itu. Yang bikin pencapaian ini makin luar biasa adalah Obsession itu diproduksi cuma dengan anggaran 750 ribu dolar atau sekitar 13 miliar rupiah aja loh. Artinya pendapatannya udah ratusan kali lipat dari biaya produksinya teman Pro 2. Kesuksesan film garapan Cory Barker ini juga didorong sama rekomendasi dari mulut ke mulut. Banyak penonton yang mengaku penasaran juga setelah lihat ulasan positif di media sosial. Sehingga jumlah penontonnya terus bertambah nih meskipun udah tayang selama lebih dari 2 bulan. Bener banget, Dimas juga taunya dari mulut ke mulut ya. Dan pastinya yang menariknya lagi, The Obsession ini disebut menjadi bukti kalau film orisinil dengan ide cerita yang kuat itu masih punya tempat besar di bioskop nih. Bahkan film ini berhasil menarik perhatian banyak penonton muda dan menjadi salah satu fenomena perfilman terbesar tahun ini. Jadi kalau misalnya kamu suka film horor yang mengandalkan suasana mencekam, cerita psikologis dibandingkan jump scare, The Obsession ini wajib banget masuk daftar tontonan kalian, teman Pro 2.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

teman berdua, dari informasi tentang film kita beralih ke informasi dari selebritis K-pop dunia nih ya. Ada satu bintang Korea terkenal banget yang tiba-tiba mampir ke kota kamu. Terus kamu ngelihat dia, gimana perasaan kamu teman berdua? Pingsan? Coba bayangin nih ya, kamu lagi jalan santai gitu ya, atau di pinggir jalan gitu, tiba-tiba yang lewat di depan mata bukan teman kamu, tapi dia adalah Kim Jun Kook sama Choi Sung Hun dan juga Ah Jin Yoon. Momen itu benar-benar bikin heboh warga Manado, Sulawesi Utara, teman Fredua. Ketiga bintang Korea Selatan itu terlihat berjalan bersama kru dan juga kamera-kamera di beberapa lokasi di sana. Nggak butuh waktu lama, video mereka langsung viral di media sosial kita dan bikin netizen itu bertanya-tanya, ini lagi syuting film apa ya Kim Jong Kook ya? Banyak yang menduga kedatangan mereka itu berkaitan sama proses syuting variety show Korea gitu ya. Ada nama The Travel Method of Real Men Season 3 yang ramai disebut-sebut sebagai proyek yang sedang mereka kerjakan gitu. Jadi meskipun sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi dari pihak produksi ya, kehadiran tiga selebritas Korea Selatan ini udah sukses mencuri perhatian. Yang pasti ya, kalau misalnya it happens in front of you, teman Produa, kamu akan teriak histeris nggak sih? Karena kita tahu semua ya, kalau Kim Jong Kook itu, kita semua tahu, Choi Sung Hun juga sama gitu, apalagi Anje gitu ya, yang masih muda gitu ya. Ini aktor yang punya banyak banget penggemar di Indonesia nih ya, Ah Jin Yoon nih ya. Tapi yang menarik, Indonesia ini lagi-lagi dipilih jadi lokasi syuting program internasional. Manado lagi, ya kan? Ini jadi kabar baik teman Produa. Karena selain memperkenalkan keindahan daerah, ini juga potensi banget menarik perhatian wisatawan mancanegara yang lain gitu. Siapa tahu teman Produa, ini kota Kendari ya kan? Teluk Kendari, Kendari Beach atau XMTK gitu, pelataran Malioboro Kendari gitu, siapa tahu bisa jadi spot syutingnya mereka-mereka juga, ya gak sih? Setuju dong ya, kalau misalnya kamu tiba-tiba lagi nongkrong di Kendari terus yang jalan di depan mata kamu ternyata idol K-pop kamu akan ngapain teman Pre 2? Kalau Dimas, absolutely pingsan.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Well, well, well, teman Pro 2 sudah mau menuju pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah nih ya. Dan ternyata di luar studio Pro 2 Kendari nih ya, ini terpantau cuacanya mendung teman Pro 2. Apakah akan hujan? Mendung tak selamanya akan turun hujan. Dio, sekali lagi mau ngingetin ke kamu nih ya teman Pro 2, kalau TVRI Sulawesi Tenggara ini sedang merayakan hari ulang tahun mereka nih ya. Dan juga banyak banget event-event yang diselenggarakan di kantor TVRI Sulawesi Tenggara di Sao-Sao. Jadi ada lomba fashion show, ada lomba dance, ada penampilan band-band lokal teman Pro 2. Dan nanti di tengah malam akan ada penampilan DJ-DJ keren. Yang pasti ya, jangan lupa juga untuk nonton bareng di TVRI Sultra dan juga di spot-spot yang official ya, pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol. Which one ya yang akan menangkan Piala Trofi Piala Dunia 2026? Apakah jagoan kamu teman Pro 2? Kita akan sama-sama saksikan nanti subuh ya. Oke deh, Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu di Pro 2 Kendari di Santai Siang. Terima kasih Dimas ucapin untuk semua teman Pro 2 yang membersamai Dimas dari hitlist tadi ya. Terima kasih yang udah join, yang udah request, dan juga yang sudah mensupport Dimas dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kebaikannya juga kembali ke kamu ya teman Pro 2. Nanti di sore ceria kamu akan ditemani oleh rekan Dimas. Ada Kak Dewi cantik nanti yang akan menemani kamu loh. So, jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama kita di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit. Bye-bye. Dari Raisa juga bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Desa Woworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan daerah yang ramah anak. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pendampingan harus dilakukan secara menyeluruh oleh keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, pemerintah, hingga masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya untuk memastikan tidak ada satupun anak yang terabaikan, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal melalui potensi yang dimiliki. Sementara itu, Ketua Perempuan Indonesia Maju atau PIM Sulawesi Tenggara, Yusniar Asrina Abdal mengatakan bahwa menciptakan generasi berkualitas membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari kasih sayang, perlindungan, pendidikan, hingga ruang yang aman bagi anak untuk berekspresi. Melalui semangat kolaborasi ini, diharapkan Konawe semakin dekat dengan cita-cita menjadi kabupaten yang ramah anak, sekaligus melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan siap menjadi penerus pembangunan di masa depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Minggu 19 Juli 2026 sore. Masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir. Dan BMKG juga memperkirakan hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di beberapa daerah seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga di Sulawesi Selatan. Sementara itu, hujan disertai petir diperkirakan berpotensi terjadi di Pekanbaru dan juga di Tanjung Selor. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari, BMKG memperkirakan ada peluang hujan dengan intensitas ringan pada hari ini. Karena itu, masyarakat diimbau tetap membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena konvergensi atau pertemuan massa udara yang memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Sore Ceria yang diawali dengan Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Jakarta.

0: Kamu barusan dengerin lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18, kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka

0: Aduh, ini beneran acok sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: deketin. Aduh, enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih ya. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: rasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven ini agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: Arman Pro 2, lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, okay, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raimu Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

0: mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Sambal Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan Lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabu Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim La Ode dengan lagunya yang berjudul Ikrok. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Udah hampir 1 jam soalnya, tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laode, Junior Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Andi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, real dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 2022 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. Number

0: is a new door, know what?
1: Peringkat ke-13 memperoleh memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghias Interstitial Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears.

0: peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: RRI Produ FM Kediri, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, saatnya Dewi hadir untuk temani kamu nikmati sore di Produ. Tadi kita sudah ikuti tangga lagu internasional dan juga Indonesia. Nah sekarang saatnya kita lanjutkan sore ceria bersama Produ Kendari.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
4: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
4: Komika.
2: Komika.
4: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

RRF Radio FM kita ini tempat terbaik kamu. Sudah paling nyaman dan enak rasanya ya kalau berada di rumah. Apalagi kalau rumahnya tuh rumah sendiri. Nah, ini pasti perantau pasti lebih tahu ya rasanya bagaimana jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Tapi jangan sedih karena Pro 2 terus temani kamu nikmati sore. Kayak sekarang nih, kalau kata Bernadia, kita buat menyenangkan. Kalau misalnya situasinya lagi kayaknya kurang menyenangkan atau kurang nyaman, merasa kurang beruntung, yuk dibuat menyenangkan. Kata Bernadia sih seperti itu. Kayak lagunya yang satu ini nih, Dewi mau ajak kamu nikmati biar suasananya tuh benar-benar real, menyenangkan.

dibilang hati yang gembira, hati yang senang itu adalah obat. Obat mujarab, teman Pro2. Ada yang percaya tapi ada juga yang masih ragu-ragu nih kayaknya. Ya sudah ya, kalau misalnya sama Dewi ragu, kita cari informasinya nih. Karena ternyata ada fakta dari laman Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan, bahwa obat pereda nyeri alami atau hormon endorfin itu juga didapatkan dari rasa bahagia. Diproduksinya kapan? Ya pada saat kita tertawa, pada saat kita bekerja. Nah ternyata faktanya ini juga hormon endorfin ini dapat mengurangi rasa sakit fisik secara alami. So gimana nih teman Pro2? Mau pilih membuat hati jadi happy, senang, atau tetap dalam kondisi yang marah-marah? Tapi kayaknya kalau yang lagi jatuh cinta pasti akan bilang, apa itu marah? Karena biasanya orang lagi jatuh cinta tuh hatinya berbunga-bunga dan happy terus. Kayak lagu yang satu ini nih, Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamak.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Radio FM Kediri, teman terbaik kamu. Yang baru kamu dengar ini suara merdunya si cakep Nadif Basalapa. Judul lagunya tiba-tiba Jumat lagi sih. Tapi faktanya besok itu bukan hari Jumat, tapi hari Senin. Sudah saatnya kembali ke rutinitas kerja lagi, sekolah ya. Dan buat teman-teman Produ yang sudah punya agenda, pasti yang namanya hari Senin itu waktunya untuk aktif lagi, produktif lagi. So biar happy teman Produ, bersiapnya mulai dari sekarang ya. Mulai dari pakaian apa yang akan dipakai, jangan sampai salah kostum alias saltum di hari Senin. Karena faktanya ternyata bisa merusak mood juga teman Produ. So kita lanjut perjalanan sore kita untuk saat ini, menantikan waktu bergabung dengan Pro 1 Kendari. Masih dengar lagu yang enak di telinga dulu nih, kayak yang satu ini nih teman Pro 2.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
4: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
5: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
4: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
6: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
4: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
7: Iya, mana musim pandemik lagi.
4: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Lagu yang baru kamu dengar ini teman Pridua dibawakan Dul Jelani featuring Tisna Biani. Tapi tahukah kamu bahwa ternyata lagu ini sebelumnya sudah populer oleh Club Project. So kita lanjut kebersamaan untuk saat ini, menantikan waktu bergabung bersama Pro Satu Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib. Sesaat lagi di Pro 2.

0: FM, Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Kini saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib.
1: Dengar renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan tema 6 pendekatan dalam memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup manusia. Oleh karena itu, setiap muslim harus memahaminya dengan baik. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memahami Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Hal ini karena ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan lainnya saling membenarkan dan saling menafsirkan, sehingga tidak kita temukan kontradiksi di dalamnya. Allah SWT berfirman, afalah yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Qur'an sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 82. Pendengar rahimakumullah, ada banyak contoh tentang memahami ayat dengan ayat Al-Quran. Juga misalnya ayat 7 dari surah Al-Fatihah. Jalan orang-orang yang telah engkau mengerahkan nikmat kepada mereka. Dengan surah An-Nisa 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang baik. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan hadis. Hal ini karena Rasulullah memang bertugas untuk menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Di antara contoh tafsir dari hadis Rasulullah SAW, adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang artinya ketika turun ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Surah Al-An'am ayat 82. Ketika ditanya para sahabat tentang ayat tersebut, Rasulullah menjawab, kezaliman di sini bukan

asbabun nuzul, kita mencari tahu latar belakang diturunkannya suatu ayat atau surat. Dan dengan itu pula kita menjadi tahu bahwa makna dan kandungan suatu ayat dan surah, serta terhindar dari pemahaman yang keliru dari kandungan yang sesungguhnya dari suatu ayat atau surat. Yang keempat, memahami Al-Quran dengan khaul, pendapat. Dengan khaul para sahabat merupakan generasi yang merasakan suasana turunnya Al-Quran. Apalagi mereka memiliki kesiapan rohani yang kuat untuk bisa menerima pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Bahkan bisa jadi turunnya Al-Quran adalah karena sikap, ucapan, dan tindakan mereka. Di antara contoh tentang ayat yang ditafsirkan sahabat adalah firman Allah, yang artinya kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 17. Pendengar rahimakumullah, Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan setan menggoda dari depan adalah agar manusia tidak percaya akan kehidupan akhirat, dari belakang agar manusia terlalu cinta pada dunia, dari kanan agar manusia mengabaikan syarat, dan dari kiri agar manusia lebih cenderung pada dosa dan kemaksiatan. Yang kelima adalah kitab suci yang berasal dari bahasa Arab. Kita perlu menggunakan pendekatan dari makna kosakata yang terdapat dari Al-Quran itu. Hal ini karena meskipun maksud Al-Quran tidak persis sama dengan arti harfiah pada suatu istilah, tetapi paling baik kita akan memahami kemana arah atau makna dari suatu ayat. Sebagai contoh, di dalam kata amar ma'ruf dan nahi mungkar, secara harfiah ma'ruf itu artinya dikenal, yakni sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia. Kebaikan pada dasarnya sudah diketahui oleh manusia, tetapi belum tentu manusia itu melaksanakan kebaikan. Makanya mereka harus diperintah untuk melakukan kebaikan itu. Adapun mungkar, sesuatu yang diingkari, keburukan, kemaksiatan, dan kebatilan disebut mungkar, karena pada dasarnya manusia tidak suka pada kemungkaran itu. Namun bahwa nafsu yang membuat manusia melakukan kemungkaran itu, makanya mereka harus dicegah dari melakukannya. Yang terakhir adalah memahami Al-Quran dengan tafsir para ulama yang membantu kita dalam memahami Al-Quran dengan kitab yang mereka tulis. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kini siaran kembali bersama Dewi di RRI Programa 2. Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk nikmati sore ceria di 90.8, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentu lah ya, Tek.
6: Prudu FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Siaran bersama Dewi untuk siang ini segera berakhir, karena nanti ada Riani di Pro 2 akan temani kamu di Jaga Malam. Halo Riani.
1: Hai, selamat minggu malam. Iya. Waduh, hari Seninnya udah mulai kerasa ya. Baris oke, okay. Nanti Riani bakal temani teman Pro 2 untuk di Jaga Malam sampai midnight ya. Sampai di jam 12. So, okay. Buat Dewi selamat istirahat.
0: Oke, okay, buat kamu semangat ya, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia Riani nanti akan temani kamu untuk nikmati malam di Pro 2. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Riani di 90.8. Saya akhirnya pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini di Pro 2. Sampai ketemu lagi di 90.8, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Selamat malam Tuan Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Ruasnya pertama, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca di Indonesia untuk hari ini pada Minggu 19 Juli 2026. Masyarakat di sejumlah wilayah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir. Perkirawan BMKG Vita mengatakan potensi hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Kota Pekanbaru dan Tanjung Selor. Warga di kedua wilayah tersebut diimbau mewaspadai dampak cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu aktivitas. Menurut BMKG, kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer berupa terbentuknya daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi. Fenomena ini memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Info Pro 2. Dari informasi selanjutnya, teman radio Bupati Bombana Insinyur Haji Burhanuddin MSI telah melakukan rapat koordinasi percepatan calon petani dan calon lokasi pengembangan tebu di Aula Measa Laro Bombana pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Bombana menjelaskan dalam rapat tersebut telah disepakati target awal pembukaan lahan seluas 1.000 hektar yang tersebar di 4 desa dengan kemungkinan pengembangan lebih luas jika potensi lahan memadai. Dengan dukungan sarana dan lokasi yang tepat, komoditas tebu akan menjadi sumber pendapatan baru yang menjanjikan. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bombana. Info Pro 2. Dari informasi terakhir, teman Pradiwa, kegiatan silaturahmi akbar kerukunan keluarga masyarakat Muna KKMM Sulawesi Tenggara berhasil meraih rekor dunia muri. Silaturahmi akbar masyarakat Muna yang berlangsung di halaman XMTG Kota Kendari pada Minggu 19 Juli tersebut menghadirkan 1.228 buah dulang yang berisikan makanan khas tradisional Muna yang dibawa secara sukarela oleh masyarakat Muna dari berbagai penjuru. Kepala Muri Jaya Suprana melalui utusan Muri yang datang ke Kota Kendari berbicara langsung di depan ribuan masyarakat Muna menyatakan Museum Muri kembali mencatatkan rekor baru. Saat menghadiri acara ini, Muri mencatat jumlah dulang Muna masuk rekor dunia yakni 1.228 dulang berisi makanan tradisional Muna. Jumlah ini lebih banyak 28 dulang dari yang ditargetkan panitia kegiatan silaturahmi KKMM. Panitia melaporkan jumlah dulang yang tersedia di lokasi XMTK Kendari sebanyak 1.200 dulang makanan. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan secara menyeluruh sejak pagi hingga siang hari, jumlahnya ternyata di luar prediksi, yakni melebihi angka 1.200 tersebut. Ketua KKMM Lodi Darwin mengatakan upaya KKMM Sulawesi Tenggara mencatatkan dulang Muna masuk rekor muri merupakan bagian dari pelestarian budaya Muna sehingga tradisi ini bisa terus hidup dan berkembang hingga di masa depan. Demikian info Pro 2 yang kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

selamat malam teman Tradewe. Ya, senang banget nih Riani bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu malam hari ini. Bakal temani kamu di jaga malam sampai midnight nanti pokoknya ya. Gimana kabar kamu hari ini teman Tradewe? Semoga kamu sehat-sehat aja, semuanya juga lancar-lancar aja ya. Soalnya besok hari Senin teman Tradewe, kita harus mengumpulkan tenaga, kumpulkan mood untuk bisa mengerjakan kerjaan kita di esok hari. Yang pasti bakal Riani temenin malam hari ini teman Tradewe, so buat kamu jangan galau malam-malam ya. Di awal ini nanti bakal Riani update juga informasi terbaru ya seputar komunitas teman Tradewe sampai nanti di jam 8. So juga lagu-lagu pilihan yang malam hari ini bisa menghibur kamu, harapannya semoga ya teman Tradewe. So buat kamu, stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner,
3: sharing time,
1: story in radio. Selamat pulang main lawan FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tubuh sehat dan kuat itu selalu jadi idaman kita semua, gak sih? Iya, untuk mencapai itu semua diperlukan pola hidup yang sehat nih. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Nah, semua orang tahu nih hal tersebut. Namun, sayangnya gak semua orang mampu untuk melakukannya karena berbagai alasan. Mungkin karena sibuk atau karena mager, teman Pro 2. Pada dasarnya halangan itu semua muncul karena diri kita gak punya motivasi yang kuat untuk berolahraga. Tapi tenang aja nih, buat kamu yang gak punya dorongan, yang ingin punya dorongan semangat untuk bisa berolahraga, teman Pro 2, mungkin salah satu alasannya adalah kamu bisa gabung dengan komunitas olahraga. Nah, salah satu komunitas yang bisa kamu coba nih, teman Pro 2, ada Triathlon Buddies, yang mana ini cocok banget nih untuk kamu yang suka multi olahraga. Kamu bisa gabung dengan komunitas Triathlon Buddies. Di sana kamu bakal diajarin 3 jenis olahraga sekaligus, yaitu renang, lari, dan bersepeda, teman Pro 2. Nah, komunitas ini sendiri tuh bertujuan untuk mengenalkan olahraga triathlon kepada masyarakat Indonesia karena belum terlalu populer di negeri ini. Nah, komunitas ini sendiri berdiri sejak tahun 2013 dan udah sering menggelar simulasi atau perlombaan triathlon tiap tahunnya. Kamu yang tertarik dengan olahraga yang dijamin mengurus keringat ini, segera daftar deh, teman-teman berdua.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu suka lari, cocok banget nih kayaknya kamu masuk di komunitas Indoor Runners. Dimana komunitas ini adalah komunitas olahraga lari yang dibentuk pada tahun 2009. Nah, mereka tuh bertujuan untuk mempopulerkan lari sebagai olahraga yang menyenangkan, teman Pro 2. Nah, selain sehat nih, di sini kamu juga bisa berkenalan dengan orang baru dari berbagai background. Di antara kegiatan rutin mereka yang selalu mereka lakukan tiap minggunya adalah Thursday Night Run yang dimulai pukul 7:30 malam dan Sunday Morning Run sekitar 7:30 pagi yang startnya dari FX Senayan, Jakarta. Untuk kamu yang sibuk karena jam kerjaan, kamu bisa deh gabung di kegiatan komunitas yang satu ini, teman Bradywan. Atau mungkin kamu pengen ikut renang gitu. Nah, ada Swimming Masters teman Pro 2. Ini khusus nih buat kamu para pecinta renang, di mana komunitas ini punya slogan renang untuk semua, semua bisa berenang. Keren banget ya teman Pro 2. Untuk kamu yang gak bisa renang tapi pengen untuk bisa, komunitas ini cocok banget untuk kamu karena bakal bantu kamu sampai bisa renang, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

90.8 Lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Jaga Malam. Jelang pukul 8 kita masih bakal bareng-bareng pastinya ya. Tapi nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indie seperti biasa ya di Minggu malam, teman Pro 2. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Waktunya Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa digunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro ini, kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia, di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan ya, pasti masih bakal temani kamu nih teman Pro 2. Di jam 9 nih kita ada di sharing time. Kamu boleh banget join juga di sharing time malam hari ini. Dan ya, teman Pro 2, seperti biasa kamu boleh cerita-cerita. Kamu boleh kirim cerita kamu deh di WhatsApp Pro 2 082188309 08, teman Pro 2. Ada satu hal yang biasa bikin kita agak bingung ya. Kenapa sih malam itu selalu jadi waktu yang paling banyak untuk overthinking, teman Pro 2? Pernah gak sih kamu ngerasa sepanjang hari tuh sibuk banget, teman Pro 2? Pokoknya dari pagi sampai sore, dan kamu sampai harus muter otak lagi kayak, ini habis ini ngapain ya, habis itu ngapain lagi ya. Tapi beberapa menit kemudian, teman Pro 2, kamu mulai overthinking gitu. Apalagi kalau saat malam hari ya, suasana jadi lebih tenang, gangguan dari luar tuh berkurang. Jadi pikiran yang udah dari siang kamu tunda tuh akhirnya muncul satu persatu. Jadi bukan berarti tiba-tiba jadi pesimis sih sebenarnya. Bisa jadi mungkin kamu baru punya waktu untuk denger isi kepala kamu sendiri, teman Dre 2. That's why orang-orang tuh biasanya bilang malam itu adalah waktu Indonesia bagian overthinking. Aduh, siapa tuh yang suka ngomong kayak gitu? Atau mungkin kamu salah satunya yang sering mengalami, teman Pro 2. Mungkin itu salah satu pengaruhnya adalah suasananya gitu. Lebih sepi, lebih adem, gak ada huru-hara kayak siang hari lagi. Jadi kamu lebih mudah untuk kepikiran sesuatu gitu. Nah, kalau kamu, biasanya kamu suka overthinking gak sih kalau malam-malam? Terus kalau misal iya, apa yang biasanya bikin kamu overthinking, teman Pro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

88 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kadang kita mengira ya, tubuh tuh udah capek banget kalau malam, berarti otak tuh juga pasti ikut istirahat. Padahal belum tentu semuanya, teman Pro 2. Kadang sepanjang hari tuh otak menerima banyak informasi, ya kan, semuanya masuk tanpa jeda. Dan malam tiba, semuanya tuh mulai sunyi. Otak tuh jadi kayak buka kembali tap-tap yang belum sempat ditutup gitu. Makanya muncul berbagai pertanyaan yang sebenarnya udah ada sejak siang. Dan ini juga jadi alasan kenapa banyak orang yang ngerasa sulit tidur. Karena mungkin terganggu dengan beberapa hal gitu. Walaupun memang tubuhnya memang diam ya, tapi pikirannya tuh masih terus bekerja, teman berdua. Nah, kalau dengar kata overthinking ya, seringkali yang terbayang itu sesuatu yang negatif. Padahal sebenarnya ya berpikir itu penting ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita memikirkan hal yang sama berulang-ulang tanpa menemukan solusi. Tapi pikiran itu jauh banget sampai dibilang namanya over gitu, overthinking, teman berdua. Kadang kita sendiri yang buat skenario dalam kepala gak sih? Walaupun kenyataannya mungkin belum tentu seburuk yang kita bayangkan tuh. Kadang itu yang bikin kita capek banget, teman berdua. Sampai akhirnya kita kadang sedih sendiri atau emosi sendiri. Itu dia dampak negatif dari overthinking. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa ya kalau malam-malam semuanya tuh suka overthinking ya? Mungkin itu kembali, teman berdua, karena suasananya yang sunyi, terus kamu udah gak sibuk sama hal lain, terus jadi tubuh kamu tuh ngerasa kayak, oh iya ini harus mikir nih gitu, sampai akhirnya kamu overthinking dan terganggu sama beberapa hal, teman berdua.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

98.8 FM Pradio, yakin dari teman terbaik kamu. Teman Pradio masih di sharing time bareng Riani ya. Kalau bahas tentang overthinking, waduh, kayaknya semua orang pernah overthinking. Dan mungkin malam hari ini kamu lagi overthinking nih teman Pradio. Udah jangan sampai ya teman Pradio. Karena kadang kita sering lupa nih bahwa gak semua yang kita pikirin itu memang benar kejadiannya. Gak apa-apa teman Pradio kalau misal masih bingung, masih belum tahu ke depannya bagaimana. Tapi daripada memaksa menemukan jawaban saat ini, ya lebih baik kasih kesempatan diri kamu untuk istirahat ya, karena masalah itu kadang terasa besar gitu di jam malam. Apalagi di pikirannya kamu yang gak punya jawaban sama sekali. Teman Radio, istirahat aja. Bukan karena memandang remeh mungkin sesuatu yang kamu pikirkan itu, tapi kamu bisa kasih kesempatan untuk tubuh dan pikiran kamu beristirahat di malam hari ini, sebelum nanti di esok hari kamu menghadapi lagi apa gitu, kejutan-kejutan baru teman Radio. So buat kamu yang lagi overthinking, stop deh overthinkingnya. Kamu beralih ke hal yang lain yang mungkin bisa bikin kamu lebih enjoy, lebih have fun juga teman Pradio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Radio Funk dari teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 10 malam. Kita masih bakal bareng-bareng di Jaga Malam. Sesaat lagi akan ada story in radio yang hadir ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan untuk kamu station di Radio Funk dari teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Story in Radio malam ini datang dari kisah seorang perempuan yang merasa dunia bergerak terlalu cepat dan dia terlalu sering dipaksa untuk ikut lari. Namanya Aluna. Usianya belum sampai 30, tapi lelahnya seperti sudah menumpuk selama seumur hidup. Setiap hari hidupnya dipenuhi suara. Nada notifikasi, suara orang bicara sambil menyuruh, nada dering, keributan di kepala, suara dari luar dan dari dalam, semuanya saling bersaut-sautan. Sampai dia merasa gak ada lagi ruang buat dia dengar dirinya sendiri. Sampai akhirnya, di satu malam yang sunyi, dia memesan tiket tanpa banyak rencana. Sebuah kota pesisir, tempat yang katanya lautnya bening dan ombaknya kecil tapi dalam. Dia hanya bilang ke atasannya, "Aku cuti 2 hari saja." Dan pagi itu, dia duduk sendiri di pinggir pantai. Pasirnya masih dingin, anginnya pelan. Aluna melepas sepatunya, menggulung celana hingga betis, dan berjalan perlahan ke arah air. Suara ombak menyentuh kaki. Dan tiba-tiba saja, dia menangis. Tanpa alasan yang jelas. Bukan karena sedih, tapi karena tenang. Kita kadang gak sadar ya, bahwa kita gak pernah benar-benar sendiri dengan diri sendiri. Kita sibuk jadi apa yang dunia mau, sampai lupa nanya, "Kamu sebenarnya mau apa, Nak?" Di tepi laut itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aluna mendengar sesuatu yang sudah lama hilang. Suara nafasnya sendiri. Suara pikirannya yang perlahan mereda. Dan suara ombak yang seakan berbisik, "Gak apa-apa, kamu udah cukup, kamu boleh istirahat." Sejak saat itu, Aluna mulai rajin membuat ruang. Bukan cuma ruang cuti, tapi ruang untuk pulih. Ruang untuk bilang tidak ketika dia sudah terlalu lelah. Ruang untuk menangis, dan ruang untuk tidak melakukan apa-apa. Karena ternyata, di dunia yang terlalu berisik ini, keberanian terbesar adalah diam. Dan pulang paling tulus, kadang bukan ke rumah, tapi ke suara ombak, yang selalu tahu caranya menenangkan kita.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah, merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam. Seiring berjalannya waktu, Arga tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ia membantu mereka yang ingin membangun mimpi, namun belum menemukan keberanian untuk memulai. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan tidak boleh padam hanya karena jalan terasa gelap dan panjang. Dalam hati, ia selalu menyimpan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Selama tidak berhenti, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya, Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Di sebuah kota yang selalu ramai, hiduplah seorang pria bernama Devan. Ia pernah mencintai seseorang begitu dalam, dengan keyakinan penuh bahwa masa depannya sudah terpatri bersama orang itu. Ia membangun mimpi-mimpi indah, menyusun rencana jangka panjang, dan memberikan seluruh hatinya tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Namun, cinta tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pada suatu titik, semua yang ia perjuangkan runtuh dalam sekejap. Orang yang ia anggap rumah pergi tanpa memberi alasan yang benar-benar bisa ia mengerti. Dunia yang tadinya berwarna tiba-tiba menjadi buram. Makanan kehilangan rasa, hari-hari menjadi hampa, dan senyum yang dulu mudah terukir kini terasa begitu berat. Devan berusaha menerima, meski setiap sudut ingatan selalu memaksanya kembali pada kenangan yang menyakitkan. Ia sering mengulang dalam pikirannya, apa yang salah? Apakah ia tidak cukup baik? Apakah cintanya kurang besar? Ia merasa kalah, padahal yang ia lakukan hanya mencintai dengan tulus. Namun justru itu yang menjadi sumber luka terdalam. Hari-hari berlalu dengan langkah yang berat. Ia belajar berdamai dengan hening, menata hati yang hancur perlahan. Ia mulai menyadari bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti memilikinya selamanya. Terkadang, cinta berhenti bukan karena gagal, tapi karena takdir ingin menunjukkan sesuatu yang lebih penting, bagaimana mencintai diri sendiri. Seiring waktu, ia mulai menghapus air mata yang pernah mengalir tanpa henti. Ia belajar memeluk kesepian bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman yang mengajarkan arti bertahan. Ia menyadari bahwa dirinya lah orang yang pertama kali harus ia jaga sebelum ia mencintai siapapun lagi. Setiap luka membuatnya tumbuh, setiap kehilangan membuatnya lebih peka terhadap arti keberadaan seseorang. Ia mengerti bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa terbelakang, tidak pernah cukup, atau harus berjuang sendirian. Cinta seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Pada suatu titik, Devan menemukan bahwa dunia masih sangat luas untuk dijelajahi. Masih banyak pagi yang menunggu untuk ia sambut dengan hati yang kembali pulih. Masih banyak tawa yang belum ia rasakan, dan ia pun memutuskan untuk bangkit, bukan untuk membuktikan apapun kepada masa lalu, tapi untuk menghargai dirinya yang telah berusaha sekuat itu. Ia belajar mencintai lagi, bukan orang lain dulu, tapi dirinya sendiri. Ia mulai merangkai mimpi yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seseorang. Ia menyadari bahwa cinta yang hilang bukan akhir dari kisahnya. Justru, itu adalah babak baru yang membuka peluang untuk bertemu cinta yang lebih tulus, lebih sabar, dan lebih menghargai. Kegagalan cinta bukan berarti ia tidak pantas dicintai. Itu hanya berarti Tuhan sedang menyiapkan

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Demikianlah Story in Radio yang temani kamu malam hari ini. Jam menunjukkan 10.57 waktu Indonesia Tengah, jelang pukul 12 malam. Di jam 11 nanti akan ada sajian jazz musik yang akan temani kamu malam hari ini. Untuk kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan teman radio, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk kamu yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat ya. Dan ini masih temani sampai nanti di akhir siaran jam 12 malam. So, pastikan kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Es mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program kedua teman terbaik kamu, ada Rekendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Dihadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandung, Kota Kendari. Hari ini Senin 20 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman produk.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Selamat pagi, selamat kembali mendengarkan Pro 2 RRI Kendari di ruang dengar kamu di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa selalu streaming di website www.rri.co.id. Mendengarkan Pro 2 RRI Kendari hingga tuntas pukul 24 nanti teman Pro 2 ya. Tapi kalau bisa menemani kamu di sepanjang sepada, selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita awali dengan Inspira Kolbu teman Pro 2, nanti dilanjutkan dengan rangkaian jazz music yang bisa terus kamu dengarkan sampai pukul 6 nanti. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Untuknya Islam mengajarkan adab dan etika terkait aktivitas yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia ini. Selain untuk kenyamanan dan kualitas tidur kita, adab-adab ini akan memberikan kita kesiapan jika Allah tidak mengembalikan ruh kita. Ya, tidur adalah bentuk kecil dari kematian. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menutup pintu, mematikan api dan lampu sebelum tidur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atfi'ul masabiha bil lail idza raqattum wa aghliqul abwab." Padamkanlah lampu-lampu pada waktu malam apabila kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu. Alasan dipadamkannya api dan dimatikannya lampu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hewan kecil yang nakal seperti tikus bisa jadi menarik sumbu lampu hingga membakar penghuni rumah. Adapun menutup pintu sebelum tidur dijelaskan dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa aghliqul abwab wa dhkur ismallah fa inna asyaitan la yaftahu baban mughlaqan." Dan tutuplah pintu-pintumu dan sebutlah nama Allah. Sesungguhnya setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup. Para ulama mengkiaskan perintah ini terhadap segala sesuatu yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kebakaran. Nah, maka hendaknya kita perhatikan hal-hal ini sebelum tidur. Kemudian adab yang kedua adalah menutup bejana-bejana yang terbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghattul ina wa auqus siqa fa inna fis sanati lailah yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita au siqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dhalikal waba." Tutuplah bejana-bejana dan ikatlah mulut-mulut cerekmu, sebab di dalam setahun ada suatu malam yang di dalamnya wabah penyakit turun, dan tidaklah melewati suatu bejana yang tidak ditutup atau mulut cerek yang tidak diikat kecuali akan dihinggapi oleh penyakit tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab terakhir adalah berwudu sebelum tidur. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madji'ak fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana wudumu untuk sholat. Nah, inilah beberapa adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua sebelum tidur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari keburukan dan kejahatan makhluk-makhluknya ketika kita tidur. Wallahu Taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio FM, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. TVRI Sulawesi Tenggara merayakan ulang tahun ke-19 sekaligus menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 bertajuk Bola Gembira di halaman TVRI Sulawesi Tenggara, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 71 Kota Kendari pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai ini digagas oleh Panitia Kampung Bola Gembira TVRI Sulawesi Tenggara dengan Ahmad Triawan Zat sebagai Ketua Panitia. Perhelatan ini merupakan bagian dari rangkaian dukungan TVRI selaku official TV broadcast Piala Dunia 2026 yang mendapat mandat dari pemerintah melalui surat dukungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Rangkaian acara dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah dengan seremoni hari ulang tahun ke-19 TVRI Sulawesi Tenggara. Dilanjutkan dengan lomba fashion show bertema Bola Gembira pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Malam harinya diisi dengan hiburan penampilan band pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian lomba dance pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan suasana kembali dimeriahkan dengan penampilan band pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan dilanjutkan dengan hiburan DJ performance hingga pukul 1 waktu Indonesia Tengah atau dini hari sebelum akhirnya memasuki puncak acara yakni nonton bareng kick off Piala Dunia 2026 hingga selesai. Kegiatan bertajuk nonton bareng Bola Gembira ini turut didukung oleh sejumlah mitra diantaranya LPPRRI, Radio Republik Indonesia, dan Antara sebagai bagian dari kolaborasi lembaga penyiaran publik dalam menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026 di tingkat daerah.

0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Tiffany Young, anggota grup K-pop Girls Generation, akan merilis album solo debut yang berjudul Age of Calm pada 20 Agustus 2026 mendatang. Album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records, dilansir dari Variety. Selain itu, Tiffany akan diikuti dengan tur Asia selama 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Dalam proses produksi, Tiffany terlibat langsung dengan mengawasi pengembangan konsep, gaya, arahan visual, hingga cerita dalam video musik. Tiffany mengatakan album tersebut menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri tanpa mengikuti ekspektasi orang lain.
1: Info Produla.
0: Film dari si karya sutradara Christopher Nolan resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office. Film Yunani tersebut meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 315,7 miliar rupiah dari pemutaran pratinjau. Melansir dari Variety, Sabtu 18 Juli 2026, pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini. Capaian tersebut melampaui pendapatan pratinjau Toy Story 5 yang sebelumnya meraih 17,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 313,9 miliar rupiah. The Odyssey merupakan proyek terbaru Nolan

setelah film Oppenheimer yang memenangkan penghargaan Best Picture. Film tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga 100 juta dolar Amerika Serikat atau 1,7 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaan. Film ini menghadirkan jajaran pemeran bintang termasuk Matt Damon sebagai Odysseus, dan film ini juga dibintangi Tom Holland, Anna Hendy dan berbagai pemeran lain. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Spada dengan Bagi-Bagi. Bahas ini, bahas itu.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 9:30 malam. Hanya di RCTI.
5: Teman terbaik kamu.

98 FM, Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Welcome back di hari Senin. Kali ini kita di edisi 20 Juli 2026. So, how was your morning teman Pro 2? Bagaimana pagi hari kamu? Semoga menjadi pagi yang menyenangkan, pagi yang bikin kamu jadi lebih semangat ya untuk beraktivitas di hari Senin. Kayaknya kalau pagi ini banyak yang berangkatnya bisa jadi lebih awal nih, apalagi yang habis menyaksikan final Piala Dunia FIFA World Cup 2026 ini teman Pro 2. Sudah bangun sejak pukul 3 dini hari tadi. Of course harusnya lebih siap dong ya untuk memulai hari, atau justru ada yang lebih mengantuk di pagi hari ini teman Pro 2. Apapun itu, semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu. Kalau pagi ini kamu ketemu di jalan banyak yang full senyum, mungkin itu adalah fans dari Spanyol karena yang baru saja memenangkan Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2 dengan skor 1-0 laga melawan Argentina pagi hari ini. Congrats pokoknya untuk Spanyol dan juga untuk fans Argentina. Jangan berkecil hati teman Pro 2 ya. It's just a match ya. Menang kalah jadi hal yang biasa teman Pro 2 dalam sebuah pertandingan. Tapi apapun itu, ayo kembali ke dunia kamu teman Pro 2. Back to real life, kembali ke dunia nyata, pokoknya kembali menghadapi hari Senin ini teman Pro 2, sambil terus dengarkan ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama dengan Isa yang temani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Terpantau pas 27 menit dari pukul 6. Untuk kamu yang punya aktivitas di Senin pagi, yuk segera bersih ya teman Pro 2, biar lebih ready lagi ya. Biar kamu nanti tidak terburu-buru, terus juga nanti tidak ada barang yang ketinggalan ketika kamu mulai lebih awal. Dan untuk kamu yang sudah di perjalanan pagi hari ini, sudah sambil berkendara, selamat menempuh perjalanan pagi kamu teman Pro 2 menuju ke berbagai tempat yang kamu tuju. Ada yang mau ke sekolah, ada yang mau ke tempat kerja, ada yang ya menuju ke berbagai tempat lah ya teman Pro 2, atau ada yang sambil nerik untuk teman-teman driver-driver online di pagi hari ini. Pokoknya semangat semuanya dimanapun kamu dengarkan Pro 2 RRI Kendari. Untuk semua supir-supir angkot, sepir bus, sepir truk, pokoknya semuanya menyapa kamu tanpa terkecuali teman Pro 2 dimanapun kamu dengarkan Pro 2 RRI Kendari. Nah, bagi hari ini teman Pro 2, kayaknya seputaran FIFA World Cup jadi something yang seru ya untuk dibahas. Setelah laga final antara Spanyol kontra Argentina yang finally dimenangkan dengan Spanyol yang menjadi juara di FIFA World Cup 2026 ini teman Pro 2, after extra time juga karena di babak pertama dan kedua itu dengan skor imbang ya, sekarang sama 0-0, akhirnya di extra time kedua bahkan teman Pro 2 Spanyol mencetak 1 gol dan akhirnya menjadi skor hingga babak berakhir. Tapi yang unik dari Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang seru teman Pro 2, tadi untuk kamu yang nonton juga ya, ada penampilan di tengah-tengah babak istirahat babak pertama ya teman Pro 2, atau di half time. Jadi ada konser half time show yang untuk pertama kalinya digelar dalam partai final digelar oleh FIFA teman Pro 2. Karena selama hampir satu abad bahkan penyelenggaraan, jeda pertandingan identik dengan momen evaluasi taktik bagi tim. Tapi di edisi 2026 ini FIFA kayak mengubah konsep ya, jadi panggung hiburan kelas dunia yang menyatukan olahraga dengan industri musik global. Jadi halftime show ini teman Pro 2 digelar di New York New Jersey Stadium 19 Juli waktu setempat ya, kalau di sini dini hari tadi teman Pro 2, pokoknya setelah pertandingan babak pertama. Pertunjukannya berlangsung bertepatan dengan laga final yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia tadi ya teman Pro 2, antara Spanyol dan juga Argentina. Acara ini dikurasi oleh Chris Merchant dari Coldplay yang menghadirkan deretan artis papan atas ya, ada Madonna yang hadir, ada Shakira, BTS, bahkan sampai Justin Bieber, ada juga penampilan kolaboratif dengan musisi lain kayak Burna Boy, ada perpaduan suara juga ya. Kadang-kadang yang terus menambah kemegahan, terus juga banyak lagi teman Pro 2 penampilan-penampilan apik ini yang juga membawa misi nasional melalui kampanye Global Citizen Education Fund yang tujuannya untuk mendukung pendidikan dan akses olahraga nih bagi anak-anak di seluruh dunia. Penampilan hiburan yang sekaligus spektakuler teman Pro 2 ya, konsep halftime show yang terinspirasi dari Super Bowl di Amerika Serikat teman Pro 2, ini kan jadi something new di perhelatan FIFA World Cup ini dan mungkin ya berpotensi nih jadi tradisi baru di Piala Dunia mendatang. Biar kamu makin merasakan keseruannya juga teman Pro 2, bisa memutarkan ya lagu-lagu yang relate untuk kamu. Ada lagu Dai Dai dari Shakira yang juga jadi salah satu anthem song FIFA World Cup 2026, disusul nanti dengan lagu yang dibawakan sama BTS pagi tadi, Dynamite.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih dari si Spada nih kita ya. Masih di rangkaian dari pukul 6 hingga jelang pukul 7. Teman berdua, saat ini pukul 6 lewat 45 menit. Bagaimana pagi hari kamu? Sudah dimulai kan teman berdua? Atau ada dari kamu yang memang untuk hari Senin ya tidak dimulai di pagi hari? Mungkin ada yang dapatnya nanti masuk kerja shift 2 atau sekolahnya nanti masuk siang. Kan ada juga ya teman berdua. Ya macam-macam lah ya, masing-masing aktivitas. Tapi apapun itu, kayaknya bangun pagi, hidup udara segar atau nikmati matahari pagi jadi momen yang menyenangkan deh ya untuk dilakukan di pagi hari. Meskipun pagi hari ini terpantau dengan cuaca yang lagi mendung-mendung ya di pagi hari ini teman-teman berdua, terpantau belum ada cahaya di pagi hari ini. Maksudnya belum ada sinar matahari, kalau belum ada cahaya mah gelap jadinya ya teman berdua. Ya semoga kamu masih dengan kondisi yang baik di pagi hari ini, memulai hari kamu dengan lebih baik juga teman berdua. Kita sambil dengar lagi yuk rangkaian lagu-lagu di pagi hari ini yang siap hadir ke ruang dengar kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu, FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya, FM 103,4 MHz.

teman berdua, teman terbaik kamu. Masih semangat ya di pagi hari ini teman berdua. Semangat temenin ruang dengar kamu. Semoga kamu juga deh ya semangat untuk jalani aktivitas kamu di pagi hari ini. Pokoknya apapun kendalanya nanti, semoga bisa dilalui dengan baik teman berdua. Dan juga jangan lupa kasih afirmasi positif ke diri kamu ya. Karena biasanya teman berdua ya, dengan afirmasi positif di pagi hari, ini tuh kayak kasih energi yang baik untuk kita di sepanjang hari. So, jangan heran kalau mood di pagi hari itu menentukan jadinya mood sepanjang hari, yang akhirnya nanti bisa berdampak ke produktivitas, ke kinerja kamu juga teman berdua. Jadi jangan lupa ya mulai pagi hari dengan senyum. Di pagi hari ini teman berdua sama sih temani kamu juga ya di sepanjang sepadan sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Jelang pukul 7 di pagi hari ini Isa juga memutarkan kamu satu lagu bernuansa Indonesia yang bikin kita makin cinta, makin bangga lagi dengan Indonesia teman berdua yang semakin disuarakan juga melalui lagu-lagu keren. Kali ini ada lagu Indonesiaku yang dibawakan sama Novella feat Sandy Canester yang segera hadir ke ruang dengar kamu teman berdua.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih di sepeda juga, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Mengingatkan kamu, lepas 16 menit dari pukul 7. Kayaknya yang mau ada apel pagi hari ini harus segera bergegas. Semoga kamu sudah di perjalanan menuju ke tempat kamu beraktivitas di hari ini ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang dapat shiftnya di siang, sore, atau malam hari nanti, enjoy your Monday, teman Pro 2. Semoga menjadi pagi yang tetap menyenangkan untuk kamu, recharge energi, dikasih full teman berdua biar bisa beraktivitas dengan baik pokoknya di sepanjang hari ini ya. Dan untuk mulai pagi ya, biasanya setiap orang itu mencari dopaminnya tersendiri. Ada yang suka mungkin pagi hari ya biar lebih semangat dengan dengar musik teman berdua, sarapan dengan makanan favorit kamu, atau ada dari kamu yang pagi hari biar lebih semangat harus memilih kafein. Nah, kalau kafein juga sebenarnya banyak juga ya pilihannya teman Pro 2. Kalau orang mungkin mengenalnya hanya di kopi, tapi sebenarnya kafein juga tergandung ke berbagai jenis minuman lain. Teh salah satunya teman Pro 2. Nah, yang jadi topik kita nih di pagi hari ini teman Pro 2 sambil temani perjalanan pagi kamu. Kamu kalau di pagi hari tim yang kafe or tea? Kamu lebih pilih ngopi atau ngeteh di pagi hari teman Pro 2? Kamu bisa share yuk ke kita via WhatsApp di 0821-8830-908 atau main ke Instagram kita, Instagram Pro 2 RRI Kendari. Isa tunggu versi kamu ya teman Pro 2.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM, Bro 2, RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih dengan Nisa, teman Bro 2 ya. So, bagaimana teman Bro 2, sudah memilihkah di pagi hari ini? Tim Coffee or Tea? Kamu pilih yang mana teman Bro 2? Kalau pagi biasanya ya, untuk menaikkan mood atau jadi mood booster, setiap orang tuh punya pilihan ya, yang alhasil menjadi kebiasaan juga teman Bro 2. Entah yang kebiasaannya dari kecil atau kebiasaannya muncul ketika sudah memasuki usia-usia dewasa atau ketika sudah hidup sendiri ya teman berdua, antara minum teh atau kopi. Kalau yang teh biasanya ya, kalau Isa sendiri dulu teman berdua, jadi dari masa-masa masih sekolah ya, entah dari SD kalau tidak salah apa SMP, pokoknya itu sudah dibiasakan sebelum berangkat ke sekolah kita harus mengkonsumsi sesuatu yang hangat ya. Salah satunya adalah dengan minum teh, terus sarapan, entah sarapannya yang ringan atau sarapan berat, pokoknya minum teh itu tidak luput dari kebiasaan pagi. Yang alhasil jadi kebiasaan yang dibawa teman berdua ya, sampai ketika memasuki usia-usia bukan usia lanjut ya teman berdua, tapi ya umur-umur dimana kayak memasuki masa-masa kuliah, tinggal sendiri dan sebagainya, ya akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu mulai hilang. Karena kalau di zaman-zaman masih minum teh itu disediakan di rumah di pagi hari oleh ibunda tercinta. Mungkin ada dari kamu yang begitu juga teman berdua ya, entah dibuatkan sama orang tua, sama kakak, sama adik mungkin, atau ada yang dibuatkan sama pasangan ya di pagi hari. Itu memang akan jadi kebiasaan yang terulang teman berdua. Jadi alhasil kalau tidak minum teh misalnya atau tidak minum kopi di pagi hari, bisa jadi sakit kepala atau bisa jadi moodnya turun. Ya macam-macam lah ya teman berdua. Nah kalau kamu tim yang mana? Tim yang lebih pilih teh atau kopi sebagai mood booster kamu di pagi hari, atau minuman untuk mengawali pagi hari kamu teman berdua? Karena pilihan di antara keduanya sebenarnya punya dampak juga nih ke kondisi kesehatan atau ke produktivitas kamu teman berdua. Kamu masih bisa share, masih bisa main ke kita via Instagram di Instagram Produa RRI Kendari atau ke WhatsApp di 0821 8830908. Nisa tunggu cerita kamu teman Produa. Sambil kita dengarkan lagi yuk lagu-lagu playlist Produa di pagi hari ini, pokoknya spesial untuk kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Di sudut negeri ini, ada anak-anak yang menyimpan mimpi sederhana. Mereka ingin sekolah, ingin membaca, ingin mengenal dunia lebih luas. Namun, keadaan tak selalu berpihak. Jarak yang jauh, keterbatasan biaya, membuat mimpi itu seolah tertunda. Tapi harapan tak pernah benar-benar hilang. Kini, Sekolah Rakyat hadir, membuka pintu bagi mereka yang sempat terhenti. Memberi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi lagi. Karena setiap anak berhak punya masa depan, bukan hanya sebagian, tapi semua. Mari kita dukung pendidikan yang merata, agar tidak ada lagi mimpi yang tertunda. Sekolah Rakyat, untuk mimpi yang terus menyala.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

98 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan Nisa ya, di pada pagi hari ini. Masih dengan memilih nih, minum teh atau kopi di pagi hari, teman Pro 2. Yang ternyata kasih dampak juga nih ke rangkaian aktivitas kamu di sepanjang hari. Kalau kamu tim yang lebih suka kopi, ya mungkin karena dikenal dengan kafeinnya, teman Pro 2. Dikenal mampu memberikan energi cepat dan meningkatkan kewaspadaan. Tapi kalau yang suka minum teh, ya mungkin karena efek tenang sekaligus meningkatkan fokus juga. Tapi sebenarnya apa sih manfaat dari keduanya, teman Pro 2, di pagi hari apalagi ya? Nah, menurut Harvard Health, baik kopi ataupun teh ternyata sama-sama kayak kafein dan antioksidan yang bisa bantu tubuh jadi tetap bugar. Kopi dikenal memberi suntikan energi cepat, sedangkan dan meningkatkan fokus, teman Pro 2, juga mendukung metabolisme. Tapi kalau teh, kasih efek yang lebih lembut karena ada kandungan L-teaninnya yang bekerja sinergis ya dengan kafein untuk menjaga kewaspadaan tanpa ada rasa gelisah. Jadi sebenarnya sama-sama mengandung kafein, teman Pro 2. Dan yang tidak kalah penting adalah mau pilih teh atau kopi, yang perlu diperhatikan juga yaitu gula yang kamu masukkan ke minuman kamu, teman Pro 2. Karena untuk dapatkan hasil yang maksimal nih, sebaiknya untuk kandungan gulanya atau juga pemanisnya, teman Pro 2, sebaiknya sesedikit mungkin. Karena kalau kamu mau cari suntikan kafein dari kedua minuman ini, mau bikin kamu lebih melek di pagi hari, nah kandungan kafeinnya nih yang penting dari minum teh atau minum kopi, teman Pro 2. So apapun pilihan kamu di pagi hari ini, jangan lupa untuk tetap jalani hari kamu dengan happy as always. Biar makin happy, teman Pro 2, kita dengar yuk playlist Pro 2 berikut ini. Diawali dengan Bahagiaku by Tibu Rayie.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan